Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namadang argumeng hingga hingumaki besi matiwiri gemba hingume hingumaki ei barakal levi gemba hingume rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurvani argumeng getere miheko namadang hingga diye kamuga wanama adi enamadung emburi ena ay kamuga wanama hingga hingumuge sabung adi ena emburi anna awumuge sabung bes ena taka suwarugen manzir tayyar kurvigen danikama ei hinduna haviru nuwata komme wagutegga ena miskitan hinga hingume kamuga viesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawa kama miheku ena ge geega wudu furi hama koggin namada taka ena ikamuga ummiduga allah subhanahu wa taala ge gekoltok tereng gekolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala komme fiewala ki ei ena taka heukame lebigendane